Bompaye. Fa ho bre urade enim ka kire urade. Urade ebeye de ama. Na beya dansidie onsan ko se de oba no de biada. Onsan enkon se de oba no no. Enyumre yi wanyumre. Owusori enyumre, enyumre etosum yensa. Owusori enyumre. Enyumre yi wanyumre. Onso we di adansie.